Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas. Allah taala sebut tepat-tepat. "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul. Firman-Nya lagi, "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, selamat datang ke rancangan Sejarah Islam, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Dalam rancangan Sejarah Islam, kita ni akan menyelusuri perjalanan agung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan rancangan ini bukan sekadar untuk mengingati kisah sejarah, tetapi untuk mengambil iktibar daripadanya untuk membina jati diri yang kukuh serta menyalahkan cinta kita ni kepada agama Allah. Dalam episod yang lalu, kita telah menyingkap suasana masyarakat Arab di zaman jahiliah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melihat keadaan kota Mekah

0: sebelum kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan tumpuan agama namun tetap syarat dengan cabaran sosial serta keagamaan. Seperti biasa, saya tidak berseorangan. Bersama saya pada hari ini ialah Yang Mulia Ustazah Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof yang akan bersama kita dalam pengongsian ilmu pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah Ustazah, apabila kita ni bercakap tentang kota Mekah ni Ustazah, sebelum kelahirannya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Mekah dikenali Ustazah ketika dipenuhi dengan rumah-rumah kecil dan jalanan sempit, dengan kehidupan seharian masyarakat yang bergantung kepada perdagangan kecil, peternakan unta dan sebagainya. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada kita ni dan juga para pendengar di luar sana dengan lebih lanjut, bagaimanakah keadaan Mekah sebagai pusat tumpuan masyarakat Arab pada ketika itu. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi Mekah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun dikenali sebagai kota yang istimewa di tengah padang pasir. Walaupun ia bukanlah kota besar yang macam Rom atau Parsi, tapi bagi orang Arab masa itu Mekah ada kedudukan yang sangat mulia. Sebab apa? Sebab di sanalah letaknya Kaabah. Kaabah ni kita ni pun tahu bukan rumah biasa. Ia dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebagai rumah ibadah untuk Allah. Jadi sejak awal lagi Mekah sudah jadi simbol agama tauhid. Orang Arab dari pelbagai kabilah walaupun hidupnya berpecah belah tetap jua dorang datang ke Mekah untuk menziarahi Kaabah. Terutamanya bila musim haji. Jadi bila tiba saja musim haji, Mekah ni meriah tiap. Kabilah daripada seluruh semenanjung Arab datang beramai-ramai. Ada yang bawa unta, ada yang bawa kambing, kain, minyak wangi, rempah-rempahan, makanan kering. Ada yang datang untuk berdagang dan ada yang datang untuk ibadah. Ada yang datang juga ganyakan melihat perhimpunan basar itu. Jadi suasana masa itu jadi macam pesta. Ada manusia, suara, satu barang dagangan bercampur di sekeliling Kaabah. Mekah itu nampaklah ia hidup walaupun tanahnya masa itu kering dan indah subur. Jadi selain jadi tempat yang ibadah, Mekah juga dihormati sebab statusnya sebagai tanah haram. Orang Arab yang biasanya suka berperang, bila sampai ke Mekah, mereka berhenti. Sebab mereka tahu Kaabah suci kan, jadi perang ditangguhkan. Ada Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 67 yang mana mafhumnya, dan adakah mereka tidak memerhatikan bahawa kami telah menjadikan yakni negeri Mekah sebagai tanah suci yang aman, sedang orang-orang yang tinggal di sekeliling mereka diculik yakni untuk ditawan atau dibunuh. Jadi ini menunjukkan Mekah sudah jadi kota yang lain daripada yang lain. Di luar penuh ini kekacauan, tapi di dalam Mekah ada keamanan. Orang Quraisy iaitu penduduk Mekah, mereka ada kedudukan istimewa. Mereka jadi penjaga Kaabah. Duranglah yang bertanggungjawab memberi siqayah ataupun minum dan memberi rifadah ataupun makan kepada tetamu Allah yang datang menunaikan haji. Kita ni bayangkan beribu-ribu orang datang. Orang Quraisy anitah yang menyediakan air zam-zam dan jual makanan. Jadi orang Quraisy dihormati bukan saja pasal durang kaya, tapi sebab tugas besar menjaga tetamu Allah. Jadi selain itu jua, Mekah jua jadi semacamnya kita ni pusat neutral. Kabilah-kabilah yang bermusuhan boleh berhenti sementara apabila dorang tiba di Mekah. Jadi Mekah bukan sekadar pusat ibadah, tapi jua tempat mendamaikan orang Arab. Bukan orang Arab saja yang kenal Mekah masa itu. Pedagang dari luar macam Yaman, Syam, Habsyah, bahkan Parsi. Dorang tahu ni nama Mekah ni. Dorang singgah untuk berniaga, untuk berehat atau semata-mata kan melihat Kaabah. Jadi walaupun Mekah ni kecil, ia sudah ada nama yang besar lah. Jadi kalau dibandingkan dengan kota lain di semenanjung Arab macam Yathrib ataupun Madinah masa ni, atau Taif, kedudukannya indah sama. Yathrib ada kebun kurma, Taif tanahnya subur, tapi Mekah lebih mulia kerana ada Kaabah. Jadi Mekah juga sudah ada tradisi menerima tetamu dari luar. Jadi orang Mekah terbiasa sudah dengan orang asing. Diorang sudah terbiasa dengan adat yang berbeza-beza. Ini menjadikan diorang lebih terbuka dan lebihnya kita ni friendly.

0: pandai bergaul. Dan juga boleh dikatakan, kalau bukan pasal Kaabah, Mekah hanyalah sebuah kampung kecil di padang pasir. Tapi pasal adanya rumah Allah di sana, jadi mudiata Mekah ani. Jadi pusat agama, sosial, perdagangan dan keamanan. Jadi semua ani sebenarnya persediaan daripada Allah SWT sudah tua, aturan Allah. Mekah sudah dibentuk sebagai tempat paling sesuai untuk lahirnya Nabi kita yang terakhir. Jadi bila Rasulullah SAW lahir, dakwah baginda bermula daripada kota yang sudah ada pengaruhnya, yang sudah dihormati, yang sudah dikenali. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik. Alhamdulillah Ustazah, di atas perkongsian cerita tu tadi Ustazah. Jadi dapat kita ni ketahui bahawa Mekah tu walaupun macam nyerang ia penuh dengan tanah kering, tapi ianya adalah satu kota istimewa di tengah padang besar, yang mana kenapa istimewa sebab terletaknya Kaabah di sana. Jadi Ustazah, tadi ada Ustazah berkongsilah di sana tahnya orang banyak pedagang-pedagang masuk ke Mekah untuk membuat apa tu perdagangan. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan lagi ataupun ceritakan apakah sebenarnya faktor yang menjadikan Mekah itu penting, khususnya dari segi ekonomi, budaya dan agama. Silakan Ustazah.
0: Jadi Mekah ini, saya tadi itu bukanlah kota yang besar, tapi ia jadi penting pasal gabungan beberapa faktor utama. Yang pertama, faktor agama. Yang mana Kaabah ada berada di Mekah. Rumah Allah ini yang kita ni pun tahu, dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi memang daripada dulu lagi, orang Arab memang memandang Kaabah sebagai tempat yang suci. Walaupun yang ibadah diorang ini banyak menyimpang, tetap jua diorang datang untuk haji dan umrah. Jadi boleh dikatakan Mekah ini sudah jadi pusat agama bagi seluruh semenanjung. Kemudian yang kedua, faktor ekonomi. Mekah tanahnya gersang, ini ada sungai, ini ada kebun basar, tapi orang Quraisy pandai berniaga. Diorang buat perjalanan yang kata ini tetap sudah musim panas ke Syam, musim sejuk ke Yaman, ada Allah sebutkan dalam surah Quraisy. Kemudian perjalanan ini bukan saja membawa barang, tapi juga membawa kemasyhuran. Kafilah Quraisy berjalan ratusan kilometer dengan unta yang penuh muatan. Ada kain, minyak wangi, rempah ratus, kulit, emas dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan Mekah sudah jadi pusat perdagangan. Walaupun tadi tanahnya indah subur, tapi pasal perdagangannya di sana rancak. Jadi Mekah itu menjadi makmur. Kemudian yang ketiga, faktor budaya. Mekah juga menjadi pusat bahasa dan kesenian. Orang Arab sangat bangga dengan bahasa bisturang. Dorang ini dulu suka berpuisi. Ada pasar terkenal yang namanya Pasar Ukaz. Bukan saja jadi tempat jual beli, tapi jadi macam medan pertandingan syair. Syair yang terbaik digantung di Kaabah. Dipanggil Mu'allaqat. Jadi Mekah ada pengaruh budaya yang besar masa itu. Kemudian seterusnya faktor sosial, yang mana orang Quraisy dihormati sebab dorang ini penjaga Kaabah. Seperti mana yang sudah dijelaskan tadi, dorang anitah yang memegang tanggungjawab memberi makan dan minum kepada tetamu Allah. Ini bukan kerja yang senang. Sebab kita ni pun tahu ribu-ribuan bah orang yang datang. Jadi dorang yang sediakan air zam-zam, dorang yang sediakan makanan. Jadi bukan saja kaya orang Quraisy ini, tapi juga ada status tinggi di mata semua kabilah. Selain daripada itu, Mekah juga ada kedudukan yang strategik. Ia di tengah-tengah semenanjung. Laluan daripada utara ke selatan, dari timur ke barat, semua melintas Mekah. Jadi Mekah ini jadi titik pertemuan. Boleh kita ni katakan, Yathrib ni saya tadi ada kurma, Taif ada tanah subur, tapi Mekah lebih penting pasal Kaabah. Dan kerana peranannya dalam perdagangan. Dan semua faktor inilah yang menjadikan Mekah sudah siap sedia sebagai pusat agama, ekonomi, budaya dan sosial. Allah sudah pilih Mekah sebagai tempat lahir Nabi terakhir kerana ia memang sesuai jadi pusat penyebaran risalah Islam. Wallahu a'lam bissawab.
1: Insya-Allah, alhamdulillah Ustazah. Jadi mendengarkan cerita Ustazah itu, boleh kita ni dengarkan Ustazah keadaan kota Mekah walaupun sebelum kelahiran baginda SAW itu memang menariklah Ustazah. Dikenali sebagai tanah yang gersang, tapi masih jua orang ke sana untuk berniaga, untuknya orang membawa apa tu mendapat manfaatnya daripadanya adalah sezahar, seperti macam membawa rempah ratus, emas dan sebagainya. Kemudian di sanalah juga orang ke Mekah tu untuk beribadah, membuat ibadah haji. Kerana apa? Di sanalah terletaknya Kaabah. Itulah istimewanya Mekah. Kemudian lagi, kenapa apa tu kota Mekah tu menjadi tumpuan penting ialah kerana ia tah tempat yang strategik untuk pertemuan sezahar. Jadi mungkin tu beberapanya orang kebaikan ataupun kenapa apa beberapa faktor menjadikan Mekah tu penting, khususnya dari segi ekonomi, etnik, budaya, agama dan juga sosial. Sekarang mungkin Ustazah boleh kongsikan pula cerita ataupun ceritakan kepada kita ni dan juga para pendengar di luar sana tentang apakah sebenarnya apa saja cabaran sosial dan keagamaan yang dihadapi penduduk Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih. Jadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat di sana berdepan banyak cabaran yang berat. Yang mana di antaranya yang pertama, kerosakan akidah. Kaabah penuh berhala, ada lebih 360 patung di dalam dan sekitarnya yang saya sebutkan tadi. Lalu satu orang Quraisy tawaf bukan dengan zikir tapi dengan siulan dan tepukan tangan. Ada Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 35 yang mana mafhumnya, dan tiadalah sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu melainkan hanyalah siulan dan tepukan tangan. Subhanallah. Jadi durang sebenarnya memang kenal Allah tapi tetap syirik. Ibadah suci jadi kosong tiap. Kemudian yang kedua, ketidakadilan sosial. Ekonomi Mekah memang maju tapi kekayaan hanya di tangan segelintir orang saja. Yang miskin semakin susah. Apatah lagi hamba diperlakukan macam barang. Saya tadi itu boleh kena kerajakan, dipukul, kena jual, kena bunuh, dan tantu-tantu dan sebagainya. Perempuan indah dihormati. Ada anak perempuan ditanam hidup-hidup. Jadi jurang sosial sangatlah besar masa itu. Kemudian yang ketiga, perpecahan kabilah. Walaupun Mekah sendiri tanah haram, di luar sana kabilah Arab saling berperang. Ada perang kecil jadi panjang sampai puluhan tahun. Ganya pasal telaga tu perigi. Ganya pasal seekor unta boleh jadi perang sampai puluhan tahun. Jadi kehidupan orang Arab masa itu penuh dengan ketakutan. Kemudian yang keempat, ibadah menjadi rosak. Mereka masih buat haji tapi dengan cara yang salah. Ada yang tawaf tanpa seurat benang dengan alasan pakaian kotor dengan dosa. Ada yang menyembelih korban bukan untuk Allah tapi untuk berhala. Jadi yang ibadah itu jadi sia-sia. Jadi masyarakat Mekah menilai manusia berdasarkan suku masa itu jua. Kalau suku itu kuat, dihormati tiap-tiap. Kalau tadi itu tidak ada suku, indah tak ada yang defend itu. Jadi indah ada keadilan di sana. Jadi semua cabaran ini menunjukkan Mekah sebenarnya sedang menunggu perubahan. Diorang ini perlukan seorang Nabi untuk membetulkan akidah, untuk membela orang lemah dan kembalikan ibadah kepada Allah. Ibadah yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Ya para pendengar yang dirahmati Allah, dengan cerita Ustazah tadi, jadi kita ni berakhirlah sudah dalam episod kedua rancangan Sejarah Islam pada kali ini. Hari ini kita ni telah mendengarkan bagaimana Mekah, keadaan Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi pusat perdagangan, budaya dan juga agama bagi masyarakat Arab. Namun kita ni juga mendengarkan sisi lain kehidupan di Mekah, di mana masyarakat masih terikat dengan kepercayaan syirik, penyembahan berhala dan pelbagai cabaran sosial yang jauh daripada nilai kemanusiaan. Jadi dari sinilah kita ni menyedari betapa besar hikmah Allah menjadikan Mekah sebagai tempat lahirnya seorang rasul yang membawa cahaya hidayah dan membebaskan manusia daripada kegelapan jahiliyah. Semoga kita ni dapat mengambil pengajaran bahawa walau sesebuah tempat itu kelihatan makmur dan dihormati, tanpa cahaya iman ia tetap terdedah kepada kerasakan dan kehancuran. InsyaAllah, dalam episod seterusnya, kita akan bersama-sama lagi menelusuri detik paling bersejarah dalam kehidupan umat manusia, iaitu kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi audio telah pun kita dengarkan bersama rancangan Sejarah Islam, dan semoga kita semua akan mendapat sedikit manfaat menerusi apa yang disampaikan dalam kisah sejarah Islam itu tadi. Bagi kita pukul 4.14 minit petang, dan rancangan Kuliah Mufti akan menyusul pada pukul 4.30 minit petang nanti. Seketika kita dengarkan pesan Rasulullah.
1: Pesan Rasulullah. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Kitabullah azza wa jalla huwa hablullah. Man ittaba'ahu 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens yang terus mengikuti Kuliah Mufti setiap hari di Rangkaian Nur Islam. Untuk keluarannya hari ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Kampung Kupang pada 21 Februari 2010. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Satu perkara lumrah dalam masyarakat kita ialah menerima tetamu. Orang datang kepada kita ni sebagai tetamu dan kita menerima mereka juga sebagai tetamu. Kelebihan sangat banyak diterima oleh penerima tetamu. Ini diterangkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian rasul-rasul. Siapa dia Sayyidina Muhammad? Baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah siapa yang pada setiap hari, setiap saat, setiap detik namanya disebut oleh jutaan, malah ratusan juta dan malah bilion. Kita harus ingat bahwa umat Islam sekarang berjumlah 1.5 bilion kepala. Semua ini kalaupun tidak 100% adalah berzikir menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam melalui ungkapan selawat ke atas baginda itu. Menyebut nama Muhammad saja sudah hebat. Menyebut nama Muhammad sahaja pun sudah akhlak yang mulia. Dan begitu juga menyebut akhlak merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah akhlak dan akhlak pula adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu li'utammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mari kita melihat salah satu akhlak besar, akhlak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah memuliakan tetamu. Baginda bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْمُتْ. Maksudnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati jirannya. Satu. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetamunya. Dua. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap atau bertutur kata perkara-perkara yang baik-baik belaka, yang berkebajikan saja, ataupun dia diam. Tiga. Ini tiga perkara dunia. Menghormati jiran, menghormati tetamu, dan bercakap perkara yang baik-baik belaka ataupun diam. Ketiga-tiganya ini dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat, yang menunjukkan bahawa perkara-perkara ini adalah perkara-perkara besar belaka kerana ia berkaitan dengan akidah. Maknanya orang-orang yang indah berakidah, dia faham, dia tahu. Dia tahu bagaimana berjiran. Orang dah tahu bagaimana berjiran. Jiran sakit. Apa indah

0: suka-suka hatinya kadang-kadang, suka-suka hati membakar, habuk berterbangan, arah kawan, suka-suka hati memelihara binatang, najisnya mengalir ke arah kawan. Nah, ini orang dah faham berjiran, dah menghormati jiran artinya. Malam-malam ingar, radio basar-basar, televisyen basar-basar, jiran hampir. Nah, kalau orang berkawin-kawinan lagi, sampai akan menyuguh, orang bergandang, jiran hampir. Di rumah-rumah yang berhampiran dengan kita ni itu, ada orang tua-tua sedang sakit, ada kanak-kanak yang sensitif dengan suara, dah dapat tidur, dan macam-macam lagi. Nah, ini etika berjiran, salah satu akhlak yang diutamakan oleh Islam ialah menghormati jiran. Di kesempatan ini saya hanya akan fokus mengenai perkara menghormati tetamu sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan perihal nabinya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi ijlin hanif." Surah Hud ayat 69 tafsirnya. Dan sesungguhnya telah datang beberapa malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menyukakan. Lalu mereka itu memberi salam dengan berkata, "Selamat sejahtera kepadamu." Nabi Ibrahim juga menjawab, "Selamat sejahtera kepada kamu." Maka tidak lama selepas itu, dia yakni Nabi Ibrahim alaihi salam membawa jamuan untuk mereka berupa seekor anak lembu yang dipanggang. Nabi Ibrahim alaihi salam, nama baginda itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 62 kali. Ketika berita ini berlaku, berita dari langit ini berlaku, umur baginda alaihi salatu wassalam ialah 99 tahun, dan umur istri baginda Sarah 90 tahun. Tua-tua sudah. Ketika inilah utusan-utusan Allah itu datang membawa berita bahawa baginda istrinya Sarah akan dikurniakan dengan seorang anak lelaki, Ishak. Sebelum itu Nabi Ibrahim AS telah mengadu tidak didatangi oleh sebarang tetamu. Sudah lama tidak datang tetamu. Dia mengadu, mengadu dalam hati, mengadu kepada Allah, sudah lama tidak didatangi oleh tetamu. Sudah tiga hari, baru tiga hari, tapi dianggapnya lama tidak menerima tetamu. Baru tiga hari tidak didatangi tetamu, sudah mengadu, sudah menganggap lama, menunjukkan baginda itu banyak menerima tetamu, sering-sering menerima tetamu, dan suka menerima tetamu, kerap didatangi oleh tetamu. Sehingga aduannya berbunyi, "Ya Rab, ana la atiku akthar min dharik." Wahai Tuhanku, aku tidak mampu untuk menanggung kekecewaan karena tidak didatangi oleh tetamu lebih daripada tiga hari. Sampai begitu Nabi ini berhajat kepada tetamu, sentiasa berhajat kepada tetamu, kalau boleh tiap-tiap hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada kali ini menghantar kepada baginda itu tiga tetamu istimewa. Wajah mereka dikatakan berseri-seri ibarat bulan purnama. pakaian mereka serba putih bersih, rambut mereka tersisir rapi, bukan dari penduduk setempat, bukan dari kalangan jiran Nabi itu, bukan dari kalangan sahabat yang biasa dikenalinya. Berkeadaan bersih, berkeadaan kemas, muka berseri-seri, namun tidak kelihatan sebarang kesan orang berjalan jauh atau musafir. Mereka ini tiga orang semuanya masuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberi salam, dan Nabi juga membalas salam mereka. Coba kita lihat ungkapan ayat Al-Quran tadi. Qalu salaman. Qala salamun. Berkata tetamu para malaikat itu, salaman. Dan berkata Nabi Ibrahim, salamun. Ada beda sikit. Satu, dari malaikat, salaman. Kemudian dari Ibrahim, salamun. Orang pandai baca Quran paham. Salaman, baris dua di atas. Salamun, baris dua di depan. Kedua-dua artinya seperti sama saja. Selamat sejahtera dalam bahasa kita. Tetapi yang satu dibaca dengan nasab, baris dua di atas, salaman. Dan satu lagi dibaca dengan rafa, dengan dam, baris dua di depan, salamun. Dari segi makna, dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, salaman di sini berarti nusallimu salaman. Artinya, kami mengucapkan selamat kepadamu, wahai Ibrahim. Ucapan saja-saja. Kami mengucapkan selamat kepadamu, wahai Ibrahim. Sementara qala salamun berarti tahiyyatukum salamun atau tahiyyatukum bisalamin, artinya penghormatan saya untuk kamu dengan salam, yakni selamat sejahtera wahai para tetamuku. Ada tambah penghormatan saya dengan mengucapkan selamat sejahtera kepada kamu. Yang tadi tidak, dia salam saja, selamat sejahtera. Malaikat. Nah itu dalam makna para malaikat kepada Nabi Ibrahim hanya memberi salam biasa saja, salam biasa saja. Macam kita memberi assalamualaikum. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salam para malaikat itu dengan plus hormat. Salam campur hormat. Mengapa begitu? Apa sebab begitu? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam memang dia ini benar-benar mahu memuliakan tetamunya. Dia mahu betul-betul memuliakan tetamunya. Baginda tidak mahu mencuaikan tetamunya. Sehingga dalam perkataan pun penghormatan itu turut dipaparkan. Nah, ini dia adab Islam. Ini dia adab Islam, saudara. Adab Al-Quran. Allah mendidik nabinya, mendidik kita semua dengan adab Islam, dengan adab Al-Quran.
1: Demikian audio kita telah pun mengikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat PIN Dato Sri Maharaja Dato Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid. Esok kita akan mendengarkan sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka, jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan balurih travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balurih Travel.
2: جسر إلى الإيمان مع بلوري ترافل.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda pendengar yang dirahmati Allah. Anda beralih ke ruangan Salam Iman untuk hari ini Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 30 September 2026 Masihi. Untuk 3 jam seterusnya kita akan bersama sehingga jam 8 malam nanti. Sebagai panduan, kita bersama azan fardu maghrib akan berkumandang tepat jam 6.13 minit petang, manakala azan fardu isya 7.22 minit malam. Seperti biasa, rancangan Tarikh Islam akan bersama anda 5.15 minit petang nanti. Berita perdana 5.30 minit petang, dan sejurus selepas berita perdana kita akan dapat mengikuti bersama seketika Mahfuzah. Kita akan menghayati bersama bacaan surah Yasin sejurus selepas secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah. Dan rancangan lakas dan menghafal akan bersama Auda 7.10 minit malam. Tepat jam 8 malam, berita akan ke udara. Auda akan beralih ke ruangan Salam Helwah sehingga jam 10.30 minit malam. Sebagai panduan, kita bersama waktu sekarang pukul 5.03 minit petang. Dan dalam perjalanan ke manapun tujuan anda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahirrahmanirrahim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar. Maksudnya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
1: Tips kesehatan.
2: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan, ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.my.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Bruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati

0: 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan

Kong. Majlis-majlis perjumpaan tersebut mencerminkan hubungan istimewa yang telah lama terjalin serta kerjasama dua hala yang semakin berkembang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia di Majlis Santap Tengah Hari dijunjung oleh Menteri Kanan Lee Hsien Loong. Majlis tersebut mencerminkan hubungan dua hala yang erat dan berkekalan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Perjumpaan itu membawa makna sejarah yang istimewa memenangkan Menteri Kanan Lee Hsien Loong merupakan individu yang bersetuju bersama-sama ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memulakan program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei untuk melahirkan generasi pemimpin masa hadapan. Keputusan penting tersebut dicapai semasa lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2012. Kini memasuki edisi ke-12, YLP terus berkembang dengan meluaskan kerjasama ke bidang-bidang baharu seperti kecerdasan buatan, ekonomi hijau dan keselamatan makanan di bawah zon teknologi agri makanan. Perbincangan tertumpu kepada usaha memperkukuh keselamatan makanan di bawah zon makanan teknologi pertanian. Bagi melindungi kedua-dua negara daripada gangguan bekalan global, negara Brunei Darussalam mempelawa syarikat-syarikat Singapura untuk melabur di Brunei bagi tujuan peternakan ayam dan pengeluaran telur sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import jarak jauh seperti dari Poland dan Ukraine. Negara Brunei Darussalam turut mengetengahkan projek akuakultur bersama bagi menternak ikan siakap baramundi yang tahan penyakit. Di akhir majlis, Duli Yang Teramat Mulia memuji kejayaan berterusan YLP Singapura Brunei sejak ia dimulakan semasa tempoh perkhidmatan Tuan Yang Terutama sebagai Perdana Menteri Republik Singapura, sambil menekankan peranan unik program itu dalam menghubungkan pemimpin generasi akan datang demi memelihara ikatan bersejarah yang telah dimulakan oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III dan mendiang Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke istana untuk majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama dan menandatangani buku pelawat sebaik sahaja berangkat tiba sebelum memulakan perbincangan dua hala yang bertujuan mengukuhkan semula hubungan kerjasama istimewa dan sekian lama terjalin antara kedua-dua negara. Semasa majlis perjumpaan antara Duli Yang Teramat Mulia dan Perdana Menteri Republik Singapura, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan yang kukuh antara kedua-dua negara serta membincangkan peristiwa penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 perjanjian pertukaran mata wang CIA pada tahun hadapan. Perbincangan turut merangkumi keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Singapura pada tahun 2027 apabila Singapura akan menjadi pengerusi ASEAN. Kedua-dua negara sedang memajukan beberapa projek ekonomi dan sosial dengan perjanjian bagi menjamin rentaian bekalan yang sedang dimuktamadkan, zon makanan agri teknologi sedang dibangunkan dan program pensijilan makanan halal bersama sedang diwujudkan. Kedua-dua pihak juga menyambut baik peningkatan berterusan dalam pemberian biasiswa pelajar dan program pertukaran penjawat awam yang terus memperkukuh hubungan antara kedua-dua buah negara. Perbincangan juga menumpukan kepada aspek teknologi dan automasi dengan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri berkongsi pandangan mengenai usaha Singapura menguji kenderaan pandu sendiri bagi menangani masalah kekurangan tenaga kerja. Dari aspek keselamatan, Perdana Menteri Lawrence Wong mengetengahkan peranan penting teknologi pertahanan dan menegaskan meningkatkan keupayaan ketenteraan tanpa rangka kerja keselamatan yang mantap adalah sangat bahaya. Menyentuh mengenai kerjasama ekonomi, Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan kepentingan kritikal untuk memperkukuh kesaling operasian antara Singapura dan negara Brunei Darussalam SGBD. Dalam ekonomi global yang semakin berpecah, pembinaan jembatan struktur dan digital antara kedua-dua negara adalah penting
untuk menjana pertumbuhan generasi

0: akan datang serta memastikan kestabilan kewangan bersama. Akhir sekali, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama turut menyentuh mengenai perkembangan serantau termasuk persediaan Singapura untuk mempengerusi ASEAN dengan menangani ketegangan geopolitik dan memupuk perdamaian serantau kekal sebagai keutamaan utama dalam dasar luar negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
0: Bengkel Pelan Hala Tuju Kebangsaan 10 Tahun ke Arah Benuaan Berjaya diungkayahkan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Pelan Hala Tuju tersebut. Berucap pada pembukaan Bengkel Perancangan Strategik bagi Pembangunan Pelan Berkenaan yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan, pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan Pelan Hala Tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara.
2: Di peringkat kerajaan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas. Di samping memperkukuh peranan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dalam konteks ini, keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan penjagaan kehadap warga emas.
0: Diadakan selama dua hari di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah benuaan berjaya. Pelan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenal pasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir yang berhormat Pangeran Datu Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mainan kontemporari Jepun kini dipamerkan di negara Brunei Darussalam. Petang tadi diadakan majlis perasmian pameran Omocha Japanese Toys Today di Museum Teknologi Melayu di Kota Batu. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Puan Miura Kiko, Kuasa Usaha Sementara Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula esok sehingga 18 Oktober. Perkembangan teknologi dan pasaran kewangan yang sentiasa berubah antara yang dibincangkan dalam sesi perkongsian Thrive dianjurkan oleh Asia Inc Forum, acara berlangsung pagi tadi di Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Amat Mulia, Pangeran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Waqar, Pangeran Muda Muhammad Bolkia, Pengerusi Bank Baiduri. Sesi menghimpunkan para pemimpin perniagaan, usahawan, ahli teknologi dan penggubal dasar dari pelbagai sektor. Style District 2026, sebuah platform kreatif yang menghubungkan usahawan belia dalam bidang fesyen dan tekstil bersama pakar industri serta komuniti kreatif bakal menutup tirainya malam ini. Diadakan selama tiga hari di Setia Pon Brakas, acara tersebut membuka peluang kepada para usahawan mempamerkan produk serta idea.

0: inovatif yang dihasrat mampu mempromosi jenama tempatan dan membawa peluang kolaborasi antara komuniti kreatif, industri dan usahawan belia di negara ini. Sebuah premis perniagaan didapati melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 semasa operasi sepadu yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT ke atas beberapa sebuah premis perniagaan di kawasan Kampung Sungai Liang dan Kampung Lumut Daerah Blight baru-baru ini. Premis-premis tersebut diberikan notis amaran kerana menjual barangan yang dikawal harga, iaitu minyak masak dan susu tepung anak damit, melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota berkenan mengadakan majlis perjumpaan dengan Presiden Republik Singapura. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti dari berita 8 malam nanti.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Man sara 'ala ad-darbi wasala. Man sara 'ala ad-darbi wasala, yang bermaksud barang siapa berjalan pada jalannya, sampailah ia. Barang siapa berjalan pada jalannya, sampailah ia. Sekian pepatah Arab untuk kali ini, yang berbunyi, Man sara 'ala darbi wasala. Man sara 'ala darbi wasala. Barang siapa berjalan pada jalannya, sampailah ia. Renungkan bersama, ila liqa ma'assalamah.

Auda pendengar yang dirahmati Allah, itulah tadi Auda Mahfuzah, pepatah Arab terbitan Harun Haji Hidup. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang sebelum pukul 5.54 petang.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat, mengumpat dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang, kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang lima waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahawa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga, kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar.
0: Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak berbakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Sadaqallahul 'azim.
0: Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah

0: gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang. Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya hingga lahirlah akhlak-akhlak yang baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

وإنهم لفي شك

إليه يرد علم الساعة.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Ada para pendengar yang dirahmati Allah sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei di frekuensi 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Membuka pertemuan kita hari ini bacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Fusilat ayat 39 hingga 47. Di pertemuan kita hari ini, hari Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 Oktober 2026 Masehi. Dan bersama Auda Arfan dalam ruangan salam subuh sehingga 7 pagi nanti. Dan pada 4.30 minit pagi nanti, insyaAllah kita akan dengarkan Mahfuzah Pepatah Arab. Dan 4.41 minit pagi, kita akan bawakan secara langsung bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat seluruh tanah air, masuk waktu azan fardu subuh hari ini ialah pada pukul 4.51 minit pagi dan 5.30 minit pagi. InsyaAllah selepas saja kami bawakan secara langsung bacaan tarhim subuh, azan fardu subuh dan solat jemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, kembali ke studio siaran untuk mendengarkan rangkaian tausyih. Dan 6 pagi nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan dan Saidul Istighfar. 6.15 minit pagi, zikir harian pagi. 6.30 minit pagi, irsyad hukum. Dan 7 pagi nanti, berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1. Dan itu dia tadi dikongsikan rancangan yang telah pun disusun dalam ruangan salam subuh sehingga 7 pagi nanti. Dan Auda bersama saya Arfan dalam ruangan salam subuh. Dan untuk seketika kita ikuti Asmaul Husna.

0: diterbitkan oleh rakan setugas Harun Haji Hidup.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man qalla sidquhu, qalla sadiquhu. Man qalla sidquhu, qalla sadiquhu. Barang siapa sedikit benar atau kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Barang siapa sedikit benar kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Man qalla sidquhu, qalla sadiquhu. Man qalla sidquhu, qalla sadiquhu. Barang siapa sedikit benar kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Barang siapa sedikit benar kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Jumpa lagi. Ila liqa ma'assalamah.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain

وقل الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi telah pun kita dengarkan azan fardu subuh yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Kami di Nur Islam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Ya, udah waktu subuh akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung hari ini ialah pada pukul 6.07 minit pagi. Bagi daerah Tutung 6.08 minit pagi dan bagi daerah Blaid 6.10 minit pagi. Sementara kita menunggu isyarat iqamah salat fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, dikongsikan satu petikan dari laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Agama yang bertajuk Jujur, Amanah dan Bijaksana dalam Pekerjaan. Ya, udah para pendengar yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kepada penghulu dan penutup sekalian nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat dan kesejahteraan untuk seluruh alam. Baginda juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar dan mencontohkan kepada kita umatnya akhlak-akhlak yang mulia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan semulia-mulia akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Justru sebagai umat Islam, akhlak mulia dan terpuji yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siddiq, yaitu benar, amanah, tabligh, yaitu menyampaikan, dan fatanah, yaitu bijaksana, hendaklah dijadikan sebagai suluh dan teladan agar kita berjaya dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan mulia itu adalah penting dalam membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Sehubungan dengan itu, akhlak yang baik dan mulia itu hendaklah diterapkan di dalam kehidupan kita seharian, terutamanya individu yang menjalankan tugas ataupun tanggungjawab dalam sesebuah pentadbiran organisasi. Tidak kira sama ada seseorang itu bekerja di sektor awam maupun bekerja di sektor swasta. Sesungguhnya pentadbiran memainkan peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Bagi menghasilkan pentadbiran yang berkualiti dan cemerlang, maka etika kerja memainkan peranan tugas dalam pentadbiran sesebuah organisasi akan bertindak menurut perasaan dan hawa nafsu tanpa diikat oleh peraturan, undang-undang dan etika kerja. Perlu diketahui bahwa etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan, dan lain-lain. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk mencapai matlamat kerja cemerlang seperti yang dikehendaki dalam agama Islam, maka kita hendaklah menghayati etika dan garis pandu cara bekerja dalam Islam. Adapun antara sifat atau etika kerja yang patut ada dalam diri individu ialah, pertama, jujur; kedua, amanah;

Ketiga, bijaksana. Bijaksana ialah berakal, arif, pandai, berhati-hati dan cerdik. Sesungguhnya dalam menjalankan tugas sebagai warga perkhidmatan awam, kita dituntut bijak dalam menjalankan tugas harian, iaitu bijak dalam membuat keputusan, bijak dalam perbelanjaan, bijak dalam penggunaan masa, iaitu menggunakan dan memanfaatkan waktu bekerja dengan sebaik-baiknya secara produktif, serta berkesan dan tidak berlengah-lengah atau sambil lewa dalam membuat sebarang tugas dan pekerjaan. Alhamdulillah, pada setiap tahun negara kita Brunei Darussalam meraihkan Hari Perkhidmatan Awam. Perkhidmatan Awam merupakan tunggak utama dalam menggerakaktifkan sumber tenaga manusia dan penyumbang kepada program pembangunan negara dalam mencapai wawasan 2035. Marilah kita sama-sama berdoa semoga kita semua, sama ada yang bekerja dengan perkhidmatan awam ataupun yang bekerja dengan pihak swasta, agar senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh jujur, amanah dan bijaksana. Mudah-mudahan segala pekerjaan yang dilakukan itu mendapat ganjaran pahala, berkat dan rahmat yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seketika kita ikuti salat fardu subuh berjemaah yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على رسولنا محمد ومن تبعه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دانا سلام سجهترا أودا برابنلار yang dirahmati Allah sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 Oktober 2026 Masihi. Waktu sekarang 6.15 menit pagi. Alhamdulillah, selamat pagi diucapkan kepada para pendengar maupun dimanapun Auda berada yang sedang mendengarkan Nur Islam secara dalam radio ataupun sedang mendengarkan di RTB Go ya. Dan Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih dipanjangkan usia, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menghirup udara

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari Allah.

Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada satu hari sebanyak 100 kali, adalah baginya kebaikan seumpama memerdekakan 10 orang hamba, dicatat pula baginya 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 macam kejahatan. Dan dia terpelihara pada hari itu daripada gangguan syaitan sehingga ke petang. Tidak datang seorang pun pada hari kiamat dengan yang lebih baik daripada amalannya melainkan orang yang beramal banyak. Dan baginda bersabda lagi, sesiapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi pada satu hari sebanyak 100 kali, niscaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walaupun yakni kesalahannya itu umpama buih di laut. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya, terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Buat yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, tingkatkan kewaspadaan. Yang mengantuk mungkin ambil rehat sekejap. Jangan membahayakan diri kita sendiri maupun pengguna jalan raya yang lain. Dan mungkin ada yang sedang menuju ke tempat sekolah, hati-hati hendaknya. Dan untuk seketika kita ikuti irsyad hukum diterbitkan oleh rakan setugas Hajah Nurhati Haji Timbang yang dikelolakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita bertemu lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Pada rancangan Irsyad Hukum kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk yang sangat penting untuk diketahui, iaitu menjaga tertib wudu ketika bertayamum. Maka untuk menjelaskan mengenai tajuk ini, bersama kita yang mulia Ustaz Haji Abdul Rahman bin Pengarah Haji Mukti, Ketua Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai mukaddimah kepada tajuk perbincangan kita pada kali ini Ustaz, dapat Ustaz jelaskan maksud tertib wudu dan pengertian tayamum? Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz Abdul Mursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qali amma ba'du. Saudara-saudara kursi dan muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah SWT, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuan kursi dan pendengar yang saya hormati, di sini ada dua pertanyaan. Pertama mengenai dengan tertib, maksud tertib wudu, tertib wudu, dan kedua mengenai pengertian tayamum. Saya jelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan tertib wudu. Tertib wudu bermaksud melakukan rukun-rukun wudu dengan tersusun, iaitu hendaklah mendahulukan membasuh muka berserta niat, kemudian membasuh kedua tangan hingga ke siku, dan kemudian diikuti dengan menyapu sebahagian kepala, dan akhirnya disudahi dengan membasuh kedua kaki. Itu adalah rukun-rukun wudu. Jika dilakukan rukun wudu itu bukan pada tempatnya, seperti mendahulukan membasuh kaki daripada menyapu kepala, daripada menyapu sebahagian kepala, maka perbuatan membasuh kaki itu tidak dikira dan ia wajib diulang. Wajib diulang perbuatan membasuh kaki itu setelah menyapu kepala, kerana tertib itu adalah merupakan rukun wudu. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang sedang kamu berhadas kecil, maka berwudulah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua tangan kamu hingga ke siku. Sapulah bahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua kaki kamu hingga ke buku lali. Surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menunjukkan tentang kewajipan berwudu dengan membasuh anggota-anggota wudu yang wajib dengan mengikut tertib atau susunan, iaitu didahului dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kedua kaki. Manakala maksud tayamum pula, Tuan Pengerusi, menurut istilah syarak yang ditakrifkan oleh para ulama, tayamum itu ialah menyampaikan debu tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wudu dan mandi, atau sebagai ganti kepada membasuh anggota wudu dan anggota mandi dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum ini merupakan rukhsah ataupun keringanan bagi orang-orang yang tidak boleh menggunakan air untuk berwudu atau mandi, sama ada kerana sakit atau kerana ketiadaan air, atau kerana air yang ada itu diperlukan, ia lebih diperlukan untuk menghilangkan dahaga. Manakala salah satu sebab untuk bertayamum itu ialah tidak boleh menggunakan air pada anggota wudu, anggota wudu yang sakit itu berbalut ataupun tidak. Oleh sebab itu dituntut bertayamum sebagai ganti kepada membasuh anggota wudu yang sakit itu. Wallahu a'lam.
1: Sebagaimana yang Ustaz jelaskan, salah satu sebab untuk bertayamum itu ialah kerana tidak boleh menggunakan air pada anggota wudu disebabkan sakit, sama ada anggota wudu itu berbalut ataupun tidak. Oleh sebab itu dituntut bertayamum sebagai ganti kepada anggota wudu yang sakit itu. Jadi dalam keadaan ini, orang tersebut melakukan wudu dan tayamum. Dalam hal ini, apa yang perlu dijelaskan ialah berwudu di samping melakukan tayamum bagi menggantikan anggota wudu yang sakit, khususnya yang berkaitan dengan tertib wudu. Persoalan yang timbul dan perlu diperjelaskan Ustaz, adakah melakukan tayamum bagi anggota wudu yang sakit itu perlu mengikut tertib wudu ataupun tidak? Sebagai contoh, anggota wudu yang sakit itu ialah tangan. Adakah melakukan tayamum sebagai ganti membasuh tangan yang sakit itu setelah membasuh muka sebagaimana mengikut tertib wudu, ataupun bertayamum sebelum membasuh muka atau selepas membasuh kaki atau pada mana-mana tempat tanpa mengikut tertib wudu? Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Tuan Persi. Menurut ulama, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh mereka, apabila seseorang hendak mengangkat hadas kecil akan tetapi dia tidak boleh menggunakan air pada anggota wudunya yang yang wajib dibasuhnya, mungkin kena sakit dan sebagainya, dia dituntut untuk bertayamum sebagai ganti membasuh anggota wudu yang sakit itu. Menurut pendapat Al-Asah, wajib melakukan tayamum tersebut apabila tiba waktu giliran membasuh anggota yang sakit itu. Tujuannya adalah untuk menjaga tertib wudu. Ini bererti jika seseorang itu tidak boleh menggunakan air pada mukanya, sebagai contoh, maka wajib dia bertayamum sebelum membasuh kedua tangannya dengan air. Jika tidak boleh menggunakan air pada tangannya, maka wajib dia bertayamum sebelum menyapu kepalanya dengan air. Jika tidak boleh menggunakan air pada keseluruhan kepalanya, maka wajib dia bertayamum sebelum membasuh kedua kakinya dengan air. Jika tidak boleh menggunakan air pada kakinya,

0: maka wajib dia bertayamum selepas menyapu kepalanya dengan air. Sebagai contoh, jika keseluruhan kepala sakit, maka diwajibkan tayamum sebagai ganti menyapu kepala yang sakit itu. Oleh itu, apabila berwuduk, hendaklah terlebih dahulu membasuh muka dan kedua tangan dengan air. Kemudian barulah bertayamum sebagai ganti menyapu kepala yang sakit. Selepas itu membasuh kedua kaki dengan air. Itulah yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam.
1: Bagaimana pula kedudukan jika anggota yang sakit itu berbilang-bilang? Adakah bagi setiap anggota yang sakit yang tidak dapat terkena air itu digantikan dengan tayamum? Dan adakah juga ketika bertayamum itu mengikut tertib wudu? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Jika terdapat beberapa anggota wudu yang tidak boleh terkena air, maka bilangan tayamum yang wajib dilakukan adalah mengikut bilangan. Ia adalah mengikut bilangan anggota wudu yang sakit itu, melainkan beberapa perkara yang akan saya jelaskan kemudian, iaitu jika keseluruhan anggota wudu sakit dan berturut-turut atau kesemua anggota wudu keseluruhannya sakit. Itu keadaan yang akan saya jelaskan nanti. Jika terdapat dua anggota wudu yang sakit, maka tayamum dilakukan sebanyak dua kali. Dan jika terdapat tiga anggota wudu yang sakit, maka tayamum dilakukan sebanyak tiga kali. Dan jika terdapat empat anggota wudu yang sakit, maka tayamum dilakukan sebanyak tiga kali. Dan jika terdapat empat anggota wudu yang sakit, maka tayamum dilakukan sebanyak empat kali. Dalam perkara ini, disyaratkan juga melakukan tayamum itu apabila tiba waktu giliran membasuh anggota sakit itu, kerana untuk menjaga tertib wuduk. Sebagai contoh, jika sebahagian muka, sebahagian tangan, keseluruhan kepala dan sebahagian kaki yang sakit, maka diwajibkan empat kali tayamum. Oleh itu, apabila berwuduk, hendaklah bertayamum sebagai ganti membasuh sebahagian muka yang sakit itu. Kemudian membasuh muka yang sihat dengan air. Selepas itu bertayamum sebagai ganti membasuh bahagian tangan, sebagai ganti membasuh sebahagian tangan yang sakit. Kemudian membasuh sebahagian tangan yang sihat. Selepas itu lagi bertayamum sebagai ganti menyapu keseluruhan kepala yang sakit. Kemudian bertayamum sebagai ganti membasuh sebahagian kaki yang sakit, lalu membasuh kaki yang sihat dengan air. Wallahu'alam.
1: Jika keseluruhan anggota wudu sakit dan berturut-turut atau kesemua anggota wudu keseluruhannya sakit, bagaimana perlaksanaan wudu dan tayamumnya Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Ustaz Mugusi. Jika anggota wudu yang berturut-turut itu keseluruhannya sakit, seperti contohnya keseluruhan muka dan keseluruhan dua tangan sakit, maka memadailah sekali tayamum bagi kedua-dua anggota tersebut, kerana tuntutan tertib bagi muka dan kedua tangan itu tidak lagi wajib disebutkan, disebabkan tuntutan membasuh keduanya dengan air tidak lagi dituntut. Demikian juga jika keseluruhan kedua tangan, keseluruhan kepala dan keseluruhan kedua kaki sakit, maka memadailah sekali tayamum bagi ketiga-tiga anggota tersebut. Sebagai contoh, jika keseluruhan kedua tangan, keseluruhan kepala dan keseluruhan kedua kaki sakit, maka diwajibkan sekali tayamum. Oleh itu, apabila berwuduk, pertama sekali basuhlah muka dengan air. Kemudian bertayamum sekali sahaja sebagai ganti membasuh kedua tangan, menyapu kepala dan membasuh kedua kaki. Ini berbeza keadaannya jika anggota-anggota wudu yang sakit itu tidak berturut-turut atau tidak menyeluruh sakitnya. Sebagai contoh, keseluruhan muka dan keseluruhan kepala sakit diwajibkan dua kali tayamum kerana kedudukan anggota muka dan kepala itu tidak berturut-turut. Contoh yang lain lagi, keseluruhan muka dan sebahagian tangan sakit diwajibkan juga dua kali tayamum walaupun kedudukan anggota muka dan tangan itu berturut-turut, akan tetapi anggota tangan tidak keseluruhannya sakit. Anggota tangan kanan dan kiri itu umpama satu anggota wudu. Jika sebahagian tangan kanan sakit dan sebahagian tangan kiri sakit, maka memadailah sekali tayamum bagi anggota tangan kanan dan kiri itu. Demikian juga anggota kaki kanan dan kiri, umpama satu anggota wudu. Walau bagaimanapun, sunat dijadikan setiap anggota kanan dan kiri itu sebagai satu anggota wudu. Jika sebahagian tangan kanan sakit dan sebahagian tangan kiri sakit, maka sunat bertayamum sebanyak dua kali. Sekali bagi anggota sebelah kanan dan sekali lagi bagi anggota sebelah kiri. Adapun jika semua anggota wudu, iaitu muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki keseluruhannya sakit, maka memadai sekali tayamum sahaja sebagai ganti membasuh kesemua anggota wudu tersebut. Ini kerana tuntutan tertib bagi kesemua anggota itu tidak lagi diwajibkan. Tidak lagi wajib dah disebabkan tuntutan membasuh kesemuanya.

0: dengan air tidak lagi dituntun. Wallahu a'lam.
1: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi penjelasan mengenai kewajipan menjaga tertib wudu apabila melakukan tayamum bagi anggota wudu yang sakit dan tidak boleh terkena air. Perkara ini perlu diketahui dan diambil perhatian oleh kita semua, terutama sekali bagi mereka yang mengalami sakit pada anggota wudunya sehingga mewajibkannya untuk bertayamum sebagai ganti. Diharapkan perbincangan dalam rancangan Irsyad Hukum kali ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Untuk akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
1: Ya, ada waktu sekarang 6.47 minit pagi dan audio buat yang sedang berada di jalan menuju ke tempat kerja atau menghantar anak ke tempat sekolah, harap bersabar kalau berada di dalam kesesakan jalan raya. Jangan mudah menengking, jangan mudah marah. Kita tanamkan sifat sabar, beristighfar dan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan minta doa kepada Allah semoga kita dipelihara dari segala macam jenis berbahaya. Dan audio setakat di sini saja. Saya Arfan menemani audio dalam ruangan salam subuh, dan insyaAllah pada pukul 7 pagi nanti berita perdana akan ke udara dari studio Jubli 1 dan akan diteruskan dengan rancangan yang lain dalam ruangan salam duha daripada pukul 7 hingga 10 pagi dengan rakan setugas yang seterusnya. Untuk akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rukun akhlak dan etika kerja dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai warga perkhidmatan awam. 11 ciri rukun akhlak dan etika kerja perlu diamalkan bagi melahirkan warga perkhidmatan awam yang berintegriti, bersih, jujur dan amanah. Amalan mulia, cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja, titih, lutanan dan menghargai masa asas kejayaan, berilmu, kreatif dan inovatif asas kebaktian, beriltizam, keterbukaan dan mengukuhkan akuntabilitasi, sabar, tabah dan bersopan santun amalan terpuji, meningkatkan produktiviti dan daya saing menambah penghasilan, kuduah dan kiadah teladan kepimpinan, setia kawan, syura dan bermuafakat membawa berkat, berjimat cermat asas perpaduan dan pemedulian asas perpaduan. Perkhidmatan awam, organisasi kerajaan, jana kecemerlangan.
3: Tips kesihatan.
4: Apakah punca sebenar seseorang itu gemar menggigit kuku? 1. Tertekan atau tidak sabar. 2. Cuba memberikan tumpuan. 3. Stres. 4. Masalah emosi. Keburukan menggigit kuku boleh mengakibatkan kuku tidak kelihatan normal, jangkitan kulat pada plat kuku dan kulit sekitarnya. Mudah mendapat penyakit disebabkan oleh penyebaran bakteria dan virus daripada jari ke wajah dan mulut. Boleh menyebabkan gigi pecah, gigi tidak sekata, penyerapan semula gigi, sakit sendi gigi. Dan kuku yang ditelan boleh meningkatkan risiko jangkitan sakit pada perut dan usus. Cara mengelak dari terus menggigit kuku. Pertama, kerap memotong kuku. Kedua, kenal pasti dan rawat penyebabnya. Ketiga, gantikan tabiat menggigit kuku dengan perkara lain. Lakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah dinyatakan tersebut. InsyaAllah, tabiat menggigit kuku akan berkurangan.
5: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.bn.
6: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
3: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Kena dengan ulang tahun ke-77 pengasasan Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni

0: Buddha Haji Al-Muhtadi Billah, ibni kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, meneruskan program rasmi Duli Yang Teramat Mulia sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12 di Singapura. Duli Yang Teramat Mulia memulakan program dengan keberangkatan ke Safety City, diikuti dengan majlis perjumpaan dengan Teo Chee Hian, pengerusi Temasek Holdings. Mengakhiri acara, Duli Yang Teramat Mulia berangkat melawat Temasek Shophouse bagi meninjau projek-projek impak sosial yang mampan dan dipacu oleh komuniti. Sejurus keberangkatan tiba di Safety City, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Semasa lawatan ke Safety City, Duli Yang Teramat Mulia disembahkan taklimat yang mengetengahkan kerjasama pertahanan yang erat dan telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Singapura serta integrasi teknologi canggih dalam metodologi latihan moden. Lawatan tersebut turut menampilkan demonstrasi peralatan simulasi medan pertempuran khusus dan sistem udara tanpa pemandu drone generasi baharu bagi mengetengahkan tumpuan Safety City terhadap kesiapsiagaan operasi yang realistik. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan penggunaan peralatan instrumentasi pintar turut mengendalikan drone serta mengambil bahagian secara aktif dalam latihan praktikal menembak sasaran menggunakan senapang penembak tepat. Dilancarkan pada bulan Mac 2025, Safety City merupakan kemudahan pintar generasi akan datang milik Angkatan Bersenjata Singapura SAF untuk latihan operasi bandar yang realistik. Ia menjadikan persekitaran kawasan binaan bagi tujuan keselamatan dalam negeri, anti pengganas dan bantuan bencana. Kemudahan tersebut mengintegrasikan teknologi medan pertempuran moden termasuk drone, robotik, instrumentasi pintar dan simulator kesan medan pertempuran bagi meningkatkan kesiapsiagaan taktikal. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Pejabat Korporat Temasek Holdings. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Teo Chee Hian, pengerusi Temasek Holdings. Semasa lawatan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan perjumpaan empat mata dengan pengerusi Teo Chee Hian bagi bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadi kepentingan bersama. Duli Yang Teramat Mulia juga berkesempatan mengadakan perjumpaan dengan ahli-ahli Temasek Holdings sebelum disembahkan taklimat yang menumpukan kepada inisiatif institusi program strategik organisasi berkenaan. Mengakhiri program sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Temasek Shophouse dengan keberangkatan tiba dijunjung oleh Puan Ho Ching, pengerusi Temasek Trust. Dipimpin oleh Ketua Pegawai Eksekutif Temasek Trust, lawatan berpandu tersebut mengetengahkan aspek pemeliharaan warisan, reka bentuk lestari serta ciri-ciri impak sosial yang dipacu oleh komuniti di lokasi berkenaan. Temasek Shophouse merupakan hub impak sosial milik Temasek Trust iaitu cabang filantropi bagi Temasek Holdings. Bangunan tersebut menggabungkan warisan tempatan yang bersejarah dengan ruang moden bagi projek-projek komuniti, sosial dan alam sekitar. Setelah menjalani kerja-kerja pengubahsuaian dasar, besar, hub tersebut dibuka semula pada bulan September 2025. Ia kemudian menambah ruang hijau terbuka baharu pada bulan Mac 2026 yang menampilkan ciri-ciri mesra alam seperti panel solar dan sistem pengumpulan air hujan. Kembali bersama sebah bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut,

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun pengasasan Republik Rakyat China dan sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12 di Singapura. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita dunia pukul 10 pagi.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya

0: perbuatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Ya, sudah pukul 7.26 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Auda, lidah itu sangat kecil dan ringan, tetapi mampu mengangkat kita ke darjat yang paling tinggi dan mampu menjatuhkan kita ke darjat yang paling rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih rakan sekerja saya Arfan menemani Auda di Salam Subuh 4 hingga 7 pagi. Dan untuk pertemuan kita hari ini Khamis di Salam Doha, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi. Saya Hajah Hayati bersama hingga ke pukul 10 pagi. Saya sihat hari ini. Begitulah doa saya untuk pendengar-pendengar semuanya yang mengikuti frekuensi Nur Islam FM dimanapun Auda berada ketika ini. Sama-sama kita berdoa semoga Allah melindungi kita dunia dan akhirat. Yang memandu ketika ini, memandu dengan penuh berhati-hati, mungkin hendak ke pejabat masing-masing ataupun selepas menghantar anak-anak kita, dan pastikan anak-anak kita yang sudah pun menjalani peperiksaan bagi praktikal GC O-Level, saya rasa sama-sama kita mendoakan kesejahteraan mereka, kesihatan untuk mereka. Sokongan dari ibu bapa dan penjaga amat diperlukan bagi mereka yang sedang menjalani peperiksaan hari ini, esok, lusa dan selamanya. Ya, semoga kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan mereka kejayaan dengan mendapat keputusan yang cemerlang. Jangan lupa frekuensi kami 93.3 dan 94.9 seketika bersama dengan rakan sekerja saya Harun dalam Mahfuzah. Silakan Harun.
2: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man qalla sidquhu, qalla sadiquhu. Man qalla sidquhu, qalla sadiquhu. Barang siapa sedikit benar atau kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Barang siapa sedikit benar kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Man qalla sidquhu, qalla sadiquhu. Man qalla sidquhu, qalla sadiquhu. Barang siapa sedikit benar kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Barang siapa sedikit benar kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempat

dan yang memahami keperluan jemaah kita ni. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel. Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 7.32 minit pagi. Mari kita sama-sama mengikuti rancangan kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audi yang terus mengikuti kuliah Mufti setiap hari di rangkaian Nur Islam. Untuk keluarannya hari ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah bersama Mufti yang diadakan di Masjid Kampung Kupang pada 21 Februari 2010. Selamat mendengarkan.
2: Orang membuat baik kepada kita, kita mesti membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Nah, ini juga adab Islam, adab Al-Quran. Orang buat baik dengan kita, kita mesti balas buat yang lebih baik lagi. Satu contoh yang cantik terakam dalam kisah ini. Sayyidina Al-Husain bin Ali radhiyallahu alaihima, cucunda kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pernah dihadiahkan oleh jariahnya. Jariah maknanya orang suruhannya, pembantulah. Tapi bukan macam pembantu kita. Pembantu kita, kita bagi gaji saja. Bukan kita punya milik. Tapi ini, dia punya jariah, dia berkuasa atas orang itu, dia punya milik. Jadi cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Al-Husain ini pernah dihadiahkan oleh jariahnya, pembantunya, minyak wangi oud. Kita ini minyak oud ini semua orang tahu. Khasnya orang yang pernah ke Makkah tahulah. Minyak wangi oud dihadiahkan oleh jariahnya ini kepada tuannya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Al-Husain berkata kepada jariah itu, sesudah menerima hadiah minyak wangi oud, idhabi fa anti hurrah liwajhillahi ta'ala. Pergilah engkau, engkau merdeka. Aku bebaskan engkau demi mengharapkan ridha Allah. Minyak wangi oud punya pasal. Berapa saja dia punya harga. Berapa rial, berapa dirham saja dia punya harga. 20 dirham kah, 10 dirham kah, wallahu alam, itu saja dia punya harga. Tapi dibalas oleh Sayyidina Al-Husain dengan memerdekakan jariahnya ini. Harga kemerdekaan bukan sedikit, saudara. Sebab itu dalam Islam, orang yang memerdekakan hamba ini, pahalanya terlampau besar. Sayyidina Abu Bakr membalik Sayyidina Bilal bin Rabah yang selalu disiksa oleh tuannya, dibalinya, dibebaskannya. Pahala besar, bukan alang-alang. Ganjarannya syurga. Inilah yang dibalas oleh Sayyidina Al-Husain kepada jariahnya yang menghadiahkan kepadanya hanya oud, minyak wangi oud saja. Orang yang ada duduk menyaksikan peristiwa ini pada masa itu berkata, ya bena binti Rasulullah, ta'tiquha min ajli udin minar raihan. Wahai anak kepada Fatimah, putri Rasulullah, tuan bebaskan jariah cuma kerana minyak wangi oud saja. Orang ramai pun yang duduk di kelilingnya heran. Hanya kerana minyak wangi oud. Entah berapa banyak dihadiahkan atau Allah alam. Tuan sampai merdekakan si jariah yang memberi tuan oud ini saja. Orang ramai heran tu. Berkata Al-Husain, alam taqra'u qawla Allah ta'ala wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. surah An-Nisa ayat 86. Maksud, tidakkah kamu membaca firman Allah Ta'ala yang tafsirnya, apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik lagi daripadanya, atau balaslah ia dengan cara yang sama. Kalau kita ini dan mau memberi lebih-lebih, membalas lebih-lebih, balas yang sama. Orang memberi segantang baras Laila kita ini memberi kepada dia segantang baras pusuk atau beriuk, segantang lawan segantang. Kalau kita ni mau lebih lagi, mau lebih pahala lagi, orang bari kita ni segantang baras Laila, kita ni balas dengan dua gantang baras pusuk. Itu cara. Kalau anda mau lebih-lebih, bari tepat-tepat saja. Sebab itu dalam perkataan pun dikira. Orang memberi salam, assalamualaikum, kalau kita ni mau jawab tepat-tepat macam dia beri dengan kita, balas waalaikumsalam. Atau kalau kita mau lebih, kita balas dia dengan yang lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan cantik itu. Ini cara Islam ajar kita. Jangan kurang, biar lebih. Kalau tak mau lebih, tepat-tepat sama-sama saja. Orang bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kalau kita kurang jadi dosa. Orang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam, jadi dosa. Itu dia. Itu cara. Cara Islam mengajar kita ni, adab Islam, adab Al-Quran mengajar kita ni dalam perhubungan kita ni sesama kita ni. Ini sambaran Sayyidina Al-Husain yang menerima cuma sekedar minyak aud yang tidak seberapa harganya, tetapi beliau itu membalasnya dengan balasan yang lebih bermutu, yang lebih berharga lagi, yaitu membebaskan jariah miliknya yang memberinya oud itu. Ini dia cara agama Islam, adab Islam, ajaran Islam, bagaimana membalas budi orang.
1: Demikian Auda, kita telah pun mengikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat PIN Datuk Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid. Esok kita akan mendengarkan sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fihi wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fihi. Allahumma tahhir kulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam.

0: dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, amin ya rabbul alamin. Sudah pun membawa kita pukul 7.47 minit pagi. Waktu kita bertugas 7.45 minit pagi sehingga 12.15 minit tengah hari. Kita sambung semula 1.30 minit tengah hari membawa ke pukul 4.30 minit petang. Audio yang sudah pun tiba di pejabat masing-masing, selamat menjalankan tugas yang diamanahkan kepada kita, dan kita cuba renungkan bersama hadis riwayat Ahmad ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sahabat tentang pekerjaan terbaik. Nabi menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan jerih payah sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Selamat pagi, terima kasih kepada Auda yang sejak dari tadi bersama kami di Nur Islam FM. Hari ini hari Khamis, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 1 hari bulan Oktober 2026 Masihi. Mungkin hari ini merupakan hari istimewa bagi Auda ataupun salah seorang daripada isi keluarga Auda. Pastikan jangan lupa untuk mengingati apa yang hari istimewa hari ini. Mungkin ulang tahun suami, ulang tahun isteri, ataupun salah seorang yang menyambut ulang tahun untuk anak-anak kita, ya. Ya, pastikan jangan kita lupa momen-momen keindahan dalam kita berkeluarga ini. Dan sekali lagi, hari ini hari Khamis 1 Oktober 2026 Masihi. Apapun yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga berbahagia, hendaknya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Seketika kita dengarkan Minda Positif.
2: Minda Positif di Nur Islam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita ni dalam rancangan Minda Positif keluaran Nur Islam untuk kalian ni. InsyaAllah dalam rancangan Minda Positif keluarannya kalian ni, kami akan membincangkan berkaitan bagaimana meningkatkan potensi minda kita ni. Yes, minda kita ni pun ada cara dan ada usaha yang dapat kita ni lakukan untuk meningkatkan potensi minda kita ni. Boleh juga kita dipanggil dengan usaha meledakkan potensi minda. Berdasarkan beberapa kajian, ada beberapa perkara yang boleh kita ni laksanakan untuk meningkatkan potensi minda. Di antaranya, beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu, kita ni mengutamakan jenis pemakanan yang halal lagi berkhasiat. Seterusnya, kita ni mengambil madu lebah untuk dijadikan sebagai makanan kita ni ataupun suplemen kita ni. Memanfaatkan buah kurma, memakan ikan, banyakkan pengambilan sayur, banyakkan pengambilan buah-buahan, rajin bersenam, merangsang minda kita ni, tidur yang berkualiti, bergaul dengan masyarakat, dan banyak lagi perkara yang boleh kita ni laksanakan. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk kalian ni, saya akan kongsikan beberapa perkara bagaimana kita ni meningkatkan potensi minda kita ni. Iaitu yang pertama, dengan cara rajin bersenam. Bersenam merupakan satu aktiviti fizikal yang baik untuk kesihatan. Imam Al-Hakim melaporkan

Dilaporkan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW suka melihat sahabat-sahabat baginda yang cergas. Baginda menggalakkan mereka berlatih memanah, menunggang kuda, dan berenang. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berlari bersama istri baginda. Dalam satu kajian menunjukkan, bersenam adalah baik untuk otak. Hal ini dilaporkan dalam New York Times yang bertarikh 15 September 2010. Ia menceritakan tentang kajian yang dilakukan terhadap kanak-kanak yang berumur 9 dan 10 tahun, yang mana kanak-kanak ini diminta untuk berlari. Kemudian beberapa ujian dilakukan terhadap mereka. Pakar-pakar mendapati kanak-kanak yang cergas mempunyai bahagian daripada otak jauh lebih besar, yaitu bahagian yang menentukan daya belajar dan fikir seseorang. Penemuan ini menunjukkan kanak-kanak yang sehat tubuh badannya mempunyai minda yang lebih cemerlang. Seterusnya, untuk kita ni meningkatkan potensi minda kita ni, kita ni juga boleh merangsang minda kita ni. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mafhumnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jelas pada kita ni, para pendengar yang dirahmati Allah, Islam memang menggalakkan kita ni supaya rajin membaca. Kerana membaca akan merangsang potensi minda kita ni. Ia akan menyebabkan akal kita ni berkembang dengan pesat. Selain daripada tu, adakah bis kita suka permainan seperti catur, scrabble, teka silang kata, susun sesuai gambar dan lain-lain permainan yang seumpama dengannya? Permainan-permainan ini juga mampu merangsang dan meledakkan minda kita ni. Di samping itu, permainan seperti itu sangat menyeronokkan. Demikian juga dengan permainan video ataupun komputer yang mencabar minda kita ni. Permainan-permainan ini sebetulnya bagus untuk otak asalkan kita tidak terlalu asyik sehingga mengabaikan tugas-tugas yang penting. Satu kajian pernah dilakukan terhadap 2,832 warga emas. Mereka didedahkan dengan permainan-permainan serta aktiviti-aktiviti minda secara berterusan. Selepas diuji, kemampuan minda dan pemikiran warga-warga emas ini didapati meningkat. Jikalau peningkatan ini berlaku kepada warga emas yang sudah tua, ianya pasti mampu berlaku juga kepada golongan yang lebih muda. Dan penemuan ini sebetulnya dilaporkan dalam Journal of the American Medical Association pada tahun 2006. Para pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya, bergaul dan bermasyarakat juga mampu meningkatkan potensi minda kita ni. Imam Muslim menjelaskan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang kira-kira bermaksud, bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Artinya di sini, orang yang tidak memencilkan diri, malah sentiasa menghubung silaturahim, akan diberkati oleh Allah SWT. Pakar-pakar daripada University Harvard pernah membuat kajian terhadap 2,800 warga emas yang berumur paling kurang 65 tahun. Mereka mempunyai ikatan dengan paling kurang 5 kelompok masyarakat. Didapati mempunyai minda yang jauh lebih baik. Daya pemikiran dan ingatan mereka terus mantap. Contoh 5 kelompok masyarakat itu adalah rakan-rakan di tempat ibadah, rakan-rakan dalam persatuan, saudara mara, sahabat terdekat yang sering dihubungi, dan rakan-rakan rekreasi. Penemuan ini dilaporkan dalam Annals of Internal Medicine 1999. Jelasnya, berkawan, bergaul dan bermasyarakat akan memberi kesan positif kepada minda kita ni. Untuk keluaran kalian ni, sama-sama kita ni renungkan, sama-sama kita ni fikirkan bagaimana usaha kita ni untuk meningkatkan potensi minda kita ni, iaitu melalui 3 cara yang telah dijelaskan tadi. Selamat mencuba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda

0: Positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.
1: Audio positif diusahakan penerbitannya oleh Haji Abdul Rahman bin Haji Ahim membawa kita waktu ini pukul 7.56 pagi.